لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وجعلهما رحمة للأنام إلى خير ما يرى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه La haula wala quwata illa billah. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang di mana saja berada, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Rasulullah. Hari ini kita kembali bertemu dalam acara Hikmah Pagi. Hikmah Pagi kita hari ini mengambil tema Setinggi Ilmu yang diserupakan dengan seekor anjing. Ada makna-makna yang tidak bisa diwakili dengan kata, karena kata terlalu terbatas untuk mewakili makna. Maka perlu diungkapkan dalam bentuk perumpamaan dan permisalan. Dengan perumpamaan yang singkat dan mengandung makna yang padat akan mudah berbekas dalam hati. Allah banyak mengungkapkan permisalan dalam Al-Quran. Salah satu dicantumkan dalam Al-Quran adalah permisalan tentang seorang yang mempunyai ilmu tinggi tapi diserupakan dengan seekor anjing. Seekor anjing yang rendah yang senantiasa menjulurkan lidahnya. Siapakah sosok yang disebutkan itu dan bagaimanakah julukan itu bisa tersemat pada dirinya? Saudaraku, para pendengar RRI Perempat Kota Palembang di mana saja berada, kita perhatikan Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha wa atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang berita orang yang telah kami anugerahkan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu setan mengikutinya dan terus menggodanya. Sehingga dia termasuk orang-orang yang sesat. Surat Al-A'raf 175. Sosok yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah seorang Bal'am bin Ba'urah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dikutip oleh Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar, dosen tafsir Universitas Islam Madinah, dalam kitabnya Zubdatu At-Tafsir min Fathi Al-Qadir. Saudaraku, para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, Bal'am bin Ba'urah merupakan seorang intelektual, seorang yang sangat cerdas, dikaruniai ilmu yang berlimpah. Dia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki kebanyakan manusia lainnya, yaitu setiap kali dia berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merupakan seorang ulama di kalangan Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ia menguasai kitab Taurat, mengetahui tentang kebenaran dan kebatilan. Namun sayang, dalam episode kehidupannya, Bal'am memilih untuk mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan kebenaran hanya karena iming-iming kesenangan dunia. Saat Nabi Musa alaihissalam beserta rombongannya melakukan perjalanan dari Mesir, mereka singgah di tanah Bani Kanaan, tempat tinggalnya Bal'am. Melihat kedatangan Nabi Musa alaihissalam bersama orang-orang soleh lainnya, para penguasa yang berpengaruh di kota tersebut, kemudian merasa terancam kewibawaan, terancam kedudukannya.

0: mereka tahu bahwa Balaam ada ulama yang mustajab doanya. Maka mereka mendatangi Balaam, mohon didoakan agar Balaam meminta kepada Allah agar Nabi Musa dan para pengikutnya akan ditarik mundur dan tidak dapat memasuki tempat mereka. Orang-orang Kanaan kemudian membujuk, merayu Balaam, bahkan mendesak agar Balaam mau menuruti keinginan mereka. Namun Balaam menolak karena dia tahu Nabi Musa alaihissalam adalah utusan Allah. Namun tawaran demi tawaran yang menggiurkan, hadiah demi hadiah yang dijanjikan, akhirnya Balaam tergoda, tergiur dengan tawaran tersebut. Balaam menaiki keledai yang dimilikinya, lalu pergi menuju ke arah perkemahan Nabi Musa bersama pengikutnya. Di perjalanan, keledainya berjongkok, tidak mau melanjutkan perjalanan. Kemudian Balaam memacu, mencambuk keledainya sampai 3 kali. Namun keledainya tetap berjongkok, tidak mau bangkit dan melanjutkan perjalanan. Balaam kembali memukul keledainya dengan lebih keras. Dan akhirnya keledai itu berdiri dan dijatirkan Allah. Keledai itu dapat berbicara. Wahai Balaam, kau hendak paksa aku kemana? Apa kau tidak melihat malaikat-malaikat yang ada di depanku ini? Mereka mengalihkan wajahku dan memaksaku berjongkok. Karena di hadapan kita ada Nabi Allah dan kau mukmin yang hendak engkau doakan dengan keburukan. Apakah tidak malu, Balaam? Namun setelah mendengar perkataan keledainya yang dapat berbicara itu, Balaam masih bersikeras, bersikekeh untuk melanjutkan perjalanan dan untuk mendoakan agar Nabi Musa bersama rombongannya tersesat dan tidak bisa menuju perkampungan mereka. Akhirnya Balaam sampai ke puncak Gunung Husban. Balaam melihat ke perkemahan Nabi Musa bersama pengikutnya dan mau mendoakan keburukan tentang Nabi Musa. Namun sebaliknya, doa yang terucap dari mulut Balaam adalah tentang kebaikan dan keselamatan bagi Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya. Justru dia mendoakan kecelakaan bagi dirinya sendiri bersama kaumnya. Karena hal tersebut, maka Balaam mendapat kutukan dan mendapatkan hukuman. Dia menjulurkan lidahnya seperti seekor anjing. Dan kaumnya pun bertanya, mengapa engkau lakukan itu, Balaam? Balaam mengatakan, saya sudah berupaya mendoakan keburukan kepada Nabi Musa bersama pengikutnya, tapi justru ini yang terjadi. Maka Allah memberikan kutukan kepada kaum Balaam dan kaum-kaumnya yang untuk melakukan keburukan kepada Nabi Musa dengan suatu kutukan, suatu balasan, yaitu Allah menurunkan suatu wabah, suatu bentuk penyakit menular berupa penyakit taun kepada Balaam dan kepada kaumnya. Singkat cerita, Balaam pun menjadi orang yang celaka. Balaam menjadi orang yang hina. Namun di balik itu semua, Balaam merupakan suatu sosok yang menjadi etibar bagi kita. Orang yang berilmu tinggi, orang yang dikaruniakan kelebihan, tapi terbujuk, tergoda dengan iming-iming kesenangan dunia, dengan hadiah-hadiah berupa uang, harta, perempuan. Maka dia berpaling dari ilmunya. Dia tinggalkan kesolehannya menjadi orang yang sesat, menjadi orang yang berpaling dari peringatan Allah. Begitulah yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasu Al-Anbiya bab zikru nubuwati Yusya wa qiyamihi, jilid kedua halaman 204. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang di mana saja berada, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Balaam tersebut dan apa pelajaran yang dapat kita amalkan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada dua perkara yang menjadikan Balaam si tinggi ilmu menjadi tersesat seperti hinanya seekor anjing. Ilmunya yang tinggi tak mampu menyelamatkannya dari siksa, namun justru menyeretnya ke dalam jurang kehinaan dan kenistaan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau si'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu." Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Quran Surat Al-A'raf 176. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang, sebab pertama ada cinta dunia yang seringkali dunia ini menjadikan manusia buta, sekalipun seorang itu telah berilmu dan soleh perangainya. Pinna dunialah yang telah mengubah manusia menjadi budak dunia, menjadi budak nafsu. Dalam kisah di atas, Balaam terpengaruh untuk memusuhi Nabi Musa alaihissalam dan berakhir sebagai tokoh antagonis yang berseberangan dengan Nabi Musa alaihissalam. Sebenarnya dengan ilmu yang dimilikinya, Allah hendak mengangkat derajatnya, namun ia justru mabuk dengan buayan keduniawian, dengan hawa nafsu, dan merupakan akan balasan di akhirat. Adapun sebab yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Penyakit ini tidak kalah beratnya, bahkan sangat berat dengan penyakit yang pertama tadi. Ketika seorang alim, ketika orang soleh terkena dua penyakit ini, ilmunya tak lagi bermanfaat baginya. Bahkan ilmu yang dia miliki itu menjadi membuat kebinasaan dalam kehidupannya. Sering kita dengar betapa orang-orang alim, orang-orang soleh terjebak kepada hawa nafsunya, terjebak kepada syahwatnya, sehingga hilanglah keberkahan ilmunya, timbullah fitnah baginya. Ini adalah itibar bagi kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang mencintai ilmu, yang menggunakan ilmu untuk amal soleh. Kita pelihara diri kita, Allah akan mengangkat derajat kita dengan ilmu kita, dengan ilmu yang ikhlas, dengan amal soleh yang tulus. Maka kita akan menjadi selamat, selamat dunia, selamat akhirat. Carilah dunia dengan ilmu, carilah akhirat dengan ilmu. Ingin mencari kedua-duanya, gunakanlah ilmu, senantiasa menuntut ilmu. Semoga hikmah pagi ini menjadi sarana kita untuk senantiasa mencari ilmu, untuk senantiasa mengamalkan ilmu dalam kehidupan, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat dunia akhirat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dua serigala lapar yang menghampiri seekor kambing itu tidak lebih berbahaya baginya daripada ambisi seseorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2376. Janganlah kita menjual agama, menjual ilmu agama hanya untuk memperoleh kedudukan, hanya untuk mencapai kesenangan dunia, hanya memperturutkan hawa nafsu. Selanjutnya, mengapa Allah mengumpamakan Balaam dengan seekor anjing? Seekor anjing tatkala diganggu, anjing itu menjulurkan lidahnya. Apabila dibiarkan begitu saja, anjing itu pun tetap menjulurkan lidahnya. Seperti itulah manusia ketika ia sudah terlalu mengikuti hawa nafsunya. Tak bermanfaat lagi peringatan ataupun nasihat yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita berlindung dari dua hal itu. Janganlah kita tertipu dengan dunia, janganlah kita mengikuti hawa nafsu. Itulah menjadikan ilmu tidak bermanfaat bagi siapa. si empunya ilmu, bahkan akan mencelakakannya. Mohon maaf lahir batin atas segala kehilapan kekurangannya. Kepada Allah kita mohon ampun, kepada Allah kita berlindung, kepada Allah kita akan kembali. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dulur, rekaman tadi yang mengisi rangkaian program di kajian pagi ini, dan sebagai penuh makna, nambah wawasan, dan juga mempertebal keimanan kita di kesempatan hari ini, dan juga sampai kapanpun kita akan melaksanakan diri kita menjadi orang yang baik. Dan dulur galau-galau, kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa religi kesempatan pagi ini. Kali ini kita lanjut ya dengan lagu yang berikut ini.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Ya dulu kita dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa hari ini, semoga terhibur di kesempatan pagi ini. Dan apa kabarnya Mang Cebice galo-galo yang baru nak mulai kegiatan atau sudah mulai di pasar-pasar tradisional luar biasa sekali. Semoga rezekinya berlimpah, ya jualannya lancar ya. Barang habis berkumpul jiwung tuh eh. Amin ya. Lalu galo-galo kita lanjut kembali dan kali ini dengan lagu dari Arisa dengan Ya Hanan. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bae.

0: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Ya, ingat Perempat informasi sangat dari Perempat ya, pukul 6 pagi. Informasi kali ini kami kutip dari air.co.id untuk dulu galau-galau. Di antaranya

0: Turki membuka peluang besar bagi pekerja migran Indonesia atau PMI, terutama di sektor pariwisata dan industri pendukungnya. Dan hal ini mengungkapkan bahwa kunjungan dari kerja duta besar RI untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama, ke Fatih pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026. Dalam kunjungan kerja ini, duta besar RI menyoroti tingginya kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor, pecadi hospitality, manufaktur, konstruksi, jasa, dan juga sektor pendukung pariwisata. Dan peluang ini dinilai terus meningkat seiring pesatnya pertumbuhan industri pariwisata Turki. Selanjutnya, Japan Foundation Jakarta menggelar pameran karya seni bertajuk The Superlative Aesthetic of Japan di Jakarta dan Surabaya. Pameran berlangsung tanggal 5 sampai dengan 25 Mei 2026 di Sakura Hall kantor Japan Foundation Jakarta dan tanggal 6 sampai 26 Juni di Unicorn Yacht Collector Club Surabaya. Dan pameran keliling gratis ini umum ya, untuk umum, dan menampilkan 38 karya seni Jepang dengan berbagai tema dan tahun pembuatan. Menariknya, 4 karya seni yang dipamerkan merupakan karya dari Kogi era Meiji 1868 sampai dengan 1912 dan memiliki peran penting dalam memicu tren Japonisme di Eropa abad ke-19. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Ayo dulur, kita bersama-sama lestarike budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro4 RRI Palembang galo-galo ado. Cuman di sini bae Pro4 RRI Palembang.

Ya, cerita lama ya, kalau nostalgia, reunian, ketemuan biasanya itu ya. Nanya ke berapa cucu, nih kalau nanti tua-tua, kalau masih muda mungkin berapa anak ya. Baru cerita tentang mana karir ya, mana kesehatan dan lainnya, ya barulah ngomong yang lain-lainnya. Tapi biasanya reuni itu membuat kita semangat lagi ya, ketemu dengan kawan-kawan lama. Tapi ada juga yang menjadikan reuni itu ya sebagai tempat kangen-kangen. Nah, ini bahaya juga ya. Ada juga mungkin yang tidak galak kumpul-kumpul karena mungkin ada permasalahan atau mungkin karena merasa minder. Nah, kalau merasa minder ya kumpul dengan kawan-kawan lama ya, itu kita hilangkan ya. Dan juga kalau baca yang sudah sukses juga jangan ngomong ke dengan yang hal-hal yang ada hubungannya dengan ya kelemahan orang lain atau mungkin kekurangan orang lain dalam setiap pertemuan ya, setiap mungkin reunian atau setiap namanya ada program untuk bertemu dengan kawan-kawan lama. Yang pastinya ya sama-sama lah yang namanya kita cerita-cerita tentang biasa-biasa baik. Ya dulu kita galau-galau sambil kami selipkan ragam informasi. Nah untuk yang telpon kaget ya. Jam 7 kita buka ya. Ini saatnya untuk kita dengar lagu dulu. Setelah itu kita baru kita menyapa pendengar yang pengen ikut dalam program acara di cerita pagi ini. Yang pastinya ada cerita lah ya. Mungkin keadaan semalam mak mano, makan apa semalam. Wah lo mak nih aneh. Kalau gerimis-gerimis atau dingin-dingin semalam itu. Jadi cuaca dan juga suasana yang mendukung sekali. Apalagi paca berkumpul bersama seluruh anggota keluarga. Dulu kita lanjut kembali ya. Dan rangkaian program lagu-lagu Cindo yang kami putarkan. Di antaranya kali ini ada karya almarhum dari Earstonet dengan Abah Ebo, berhentilah dugam.

Ya Ror, dengan Green Radio tema kita pada pagi hari ini setiap hari Jumat ya, dan mengangkat tentang lingkungan dan juga keselarasan manusia dengan lingkungan ya. Dan kali ini Dolo Galo Galo ya, kami kutip dari Error.co.id untuk Banda Aceh, dan di mana kesadaran manusia dinilai menjadi kunci melunasi utang terhadap pohon dan hutan. Perubahan pola hidup disebut lebih penting dibandingkan sekedar menanam kembali. Hal ini disampaikan inisiator hutan Wakaf Aceh, Akmal Senja. Dan Akmal menjelaskan hubungan manusia dan pohon bersifat eksistensial. Setiap napas dan air yang dikonsumsi berasal dari sistem hutan. Menurutnya, melunasi hutang kepada pohon tidak cukup dengan menanam kembali. Perubahan gaya hidup dan pola konsumsi menjadi langkah utama. Dan ia menilai kondisi hutan di Aceh ya, dan di beberapa provinsi lainnya cukup memprihatinkan. Deforestasi terus terjadi baik akibat aktivitas ilegal maupun legal. Dan Akmal menambahkan rendahnya kesadaran membuat manusia terus berutang pada alam. Pengetahuan tentang hutan belum menyentuh aspek emosional masyarakat. Nah, ia juga menyoroti pentingnya etika lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan perilaku nilai sebagai hasil nyata dari pendidikan. Di mana etika harus dibangun agar perilaku terhadap alam berubah. Akmal menilai peran pemerintah penting, namun tidak pacak menjadi siko-sikonya harapan. Yang menjadi harapan adalah masyarakat harus mengambil inisiatif menjaga lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui hutan wakaf ya. Konsep ini menjaga ekosistem sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan. Dan Akmal berharap masyarakat mulai membangun kesadaran dari hal kecil. Langkah sederhana dinilai lebih bermakna dibandingkan rencana besar tanpa aksi. Apa itu hutan wakaf, kita masuk di sesi selanjutnya. Masih berbincang dan juga berbicara tentang Green Radio dan kelestarian lingkungan yang pastinya di perempat di Palembang di Sriwijaya pagi hari ini. Dulu kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini, Rentak Bidar.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro 4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya.
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan.

0: Entertainment.
1: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Iya, sarapan pasti di Palembang masih ada pempek ya. Nah, biasanya orang enggak seminggu sekali, seminggu dua kali, ya, seminggu tiga kali atau setiap hari ya. Karena depannya ada warung pempek ya atau model ya. Dulu kita lanjut kembali informasi dan tadi masih tentang kesadaran jadi kunci lunasi utang manusia pada pohon dan alam. Ya, ini dari eri.co.id Banda Aceh ya dan ada hubungan dengan Green Radio. Kali ini dulu galau-galau Akmal ya sebagai inisiator dari tentunya dari konsepnya hutan wakaf Aceh menjelaskan bahwa konsep utang kepada pohon ini tidak bersifat material melainkan berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia. Ini sebuah hutang esensial setiap nafas yang kita ambil dan hari hasil dari kerja pohon ya. Oksigen yang kita hirup ya. Yang dikeluarkan ya dan dari pohon, dari daun-daun ya. Dan ia menegaskan bahwa manusia bergantung pada ekosistem hutan termasuk dalam penyediaan air dan udara. Dan menurutnya upaya melunasi hutang tersebut tidak cukup hanya dengan menanam pohon baik tapi juga harus diikuti dengan perubahan dan pola hidup. Akmal yang menjadi inisiator dari hutan wakaf Aceh ini menilai tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hutan masih rendah nih Anya. Dan hal ini terjenguk dari pola hidup yang belum sepenuhnya selaras dengan lingkungan. Terkait kondisi hutan di beberapa tempat di Sumatera bahkan di Indonesia termasuk di Aceh, ia menyebutkan kerusakan yang terjadi saat ini cukup serius ya akibat berbagai aktivitas baik ilegal maupun legal. Dan sebagai solusinya, Akmal memperkenalkan konsep konservasi melalui wakaf hutan. Konsep ini menitikberatkan pada pemanfaatan hasil tanpa merusak ekosistem. Ya nambah ke bahwa langkah kecil berbasis kesadaran dapat menjadi awal perubahan perilaku masyarakat. Di akhir informasinya atau penjelasannya, Akmal mengingatkan bahwa pentingnya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dan tentunya dengan kita punya kesadaran, ya, walaupun sekecil apapun, dulur-dulur galau-galau, ya, insya Allah mudah-mudahan akan menjadi perubahan ya untuk diri kita dan orang lain, apalagi ada hubungan dengan lingkungan. Kalau di adat budaya masyarakat Besemabingen, ya, itu katanya kabarnya, konon kabarnya, setiap mereka masuk atau keluar hutan ya. Mereka akan menebarkan bibit atau biji ya. Pohon-pohon dan tanam-tanaman ya di hutan tersebut. Dan ini mungkin nenek moyang atau dari zaman Bingen sampai sekarang ini atau sekarang sudah mulai kurang ya, tapi pada masa-masanya itu masih ada yang melakukan kebiasaan tradisi itu ya. Membawa biji-bijian atau mungkin yang dari rumah masuk hutan sambil mungkin mengambil hasil alam dengan secukupnya dan akhirnya menyebarkan bibit-bibit tersebut akan ya membuat tanaman baru nantinya ya perubahan untuk lingkungan ya. Begitu juga dengan keluar dari hutan ya ada bibit biji apa gitu disebarkan lagi dan yang pastinya ya itu juga akan menambah tambahan hutan atau menambah tambahan ekosistem yang ada di sana dengan adanya pohon-pohon baru. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya Lur, kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi di Green Radio, tema kita besarnya di setiap Jumat. Dan Lur galau-galau, kali ini kita lanjut informasi ya, di luar dari tema tapi ada hubungan dengan kebudayaan dan tradisi. Di mana Direktur Istituto Italiano di Cultura Jakarta, Michel Calvaro, membuka peluang kolaborasi budaya lebih luas antara Indonesia dan Italia, terkhusus bidang seni. Hal ini disampaikan merespon harapan Menteri Kebudayaan RI Fadlizon terkait kerjasama menghadirkan seniman visual ternama Italia di Indonesia. Michel mengatakan salah satu tugas utama Istituto Italiano di Cultura adalah mengadakan pameran seni seniman Italia di Indonesia. Dan mainnya hari pihaknya juga sedang menyiapkan sejumlah proyek budaya yang diharapkan dapat segancangnya terrealisasi dalam beberapa bulan ke depan. Dan informasi lainnya, Indonesia akan tampil dalam ajang Festival Teater Internasional ke-54 di La Biennale, Venezia 2026 melalui independent producer Bumi Purnati Indonesia. Dua pementasan yang akan dibawakan ke festival bergensi ini adalah Under the Volcano dan Hikayat Perahu atau The Tale of Boat. Pementasan Under the Volcano disutradarai oleh Yusril Khatil dan terinspirasi dari syair Lampung Karam karya Muhammad Saleh. Sementara itu Hikayat Perahu, ya, The Tale of Boat, disutradarai oleh Sri Kadriyantin, lahir dari interpretasi syair perahu karya penyair Hamzah Pansuri. Dan Festival Teater Internasional ke-54 akan berlangsung tanggal 7 sampai dengan 21 Juni 2026 dan sebagai bagian dari rangkaian Biennale Venezia 2026. Dan aktor Hollywood William Dafoe dipercaya menjadi direktur Festival Teater tahun ini. Dan Direktur Arsitek Restu Kusumaningrum mengatakan Indonesia akan membawa sekitar 20 seniman untuk menampilkan dua produksi berbeda. Yang menyebutkan pementasan Under the Volcano sebelumnya telah diproduksi sejak 2014. Sementara Hikayat Perahu akan menjadi world premiere di Venezia. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
3: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Ya Roh, kita lanjut dengan ingat berobat. Sekolah menjadi salah satu titik penting dalam pengelolaan sampah dari kegiatan pelayanan gizi di Kabupaten Sanggau. Peran aktif lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari. Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, Sumardi, menyebutkan bahwa edukasi sejak dini menjadi kunci utama, dan ia menilai sekolah memiliki peran strategi dalam membentuk kebiasaan siswa. Dan ia juga menjelaskan pengelolaan sampah di sekolah dapat dimulai dari langkah sederhana seperti memilah sampah. Langkah ini dinilai efektif untuk mengurangi beban pengelolaan di tahap selanjutnya. Kami kutip dari r.co.id Ntkong. Dan selanjutnya dari r.co.id Ternate, program dialog interaktif dari Green Radio RRI Pro 1 Ternate menghadirkan isu lingkungan dengan relevan dan aplikatif pada episode ke-24. Topik yang diangkat adalah urgensi pendidikan 5R, reuse, reduce, reuse, repurpose, dan juga recycle. Dan dimaksudkan ke dalam kurikulum sekolah sebagai bekal generasi menuju Indonesia Emas 2045. Dan juga dialog ini menghadirkan Ketua Relawan Trust Hero Chapter Ternate, Muhammad Asegap, yang aktif mengedukasi masyarakat dan pelajar tentang pengolahan sampah berbasis 5R. Dan tentunya para siswa perlu dibekali bukan hanya pengetahuan tapi juga karakter peduli lingkungan. Menurutnya konsep 3R yang selama ini dikenal masyarakat, reduce, reuse, dan recycle, perlu diperluas menjadi 5R agar lebih komprehensif. Dua tambahan penting yaitu reuse atau menolak dan repurpose, mengubah fungsi, dinilai mampu memperkuat upaya untuk pengurangan sampah dari sumbernya. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.